Baik teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM ya kan, Under X dengan Golden ya. Baru saja Prancis melesakkan gol ke kandang Irak untuk lanjutan babak kedua yang dimulai jam 9 waktu Ambon teman Pro 2. Wah, luar biasa. Prancis 2-0 lawan Irak. Aku sih berharap Irak balas ya. Walaupun mereka pada akhirnya kalah. Yang penting satu gol dulu teman Pro 2 ya. Oke, Kylian Mbappe mencatatkan namanya kembali ke papan skor teman Pro 2 setelah melesakkan gol ke kandang lawan. Yes. Gol enggak sih? Soalnya di layar udah ini udah gol, tapi di ini belum ya teman Pro 2. I don't know. Tunggu bentar, kita lihat apakah benar-benar ini, karena memang gol sih teman Pro, menurut aku ya. Apakah ada offside-nya kah atau gimana nih? Oke, gol teman Pro 2-0. Yes. Buat teman-teman yang suka dengan Prancis, harus berbahagia ya, karena Mbappe melesakan gol di menit yang ke-54. Jedanya cukup jauh teman Pro 2 ya. Pertandingan babak pertama kedua, karena memang terjadi badai petir tadi, dan memang sebelum pertandingan babak pertama pun otoritas dari negara bagian di Philadelphia juga sudah memberikan peringatan agar penonton tidak datang ke stadium ya sebelumnya, karena memang diperkirakan akan ada cuaca buruk, badai petir dan sebagainya. Tapi tetap datang di tengah pertandingan, kemudian hujan, dan panitia menunda pertandingan untuk beberapa waktu sambil menunggu. Memang waktunya terjadi diundur-undur ya, ternyata dimulai pada pukul 9 waktu Ambon Indonesia Timur bersamaan dengan pertandingan lainnya ya. Oke, aku mau update dulu informasi cuaca pagi hari ini teman Perdo, yang dikeluarkan dari BMKG, dilansir dari laman resmi BMKG pada pukul 18.20 waktu Indonesia Timur ya, beberapa menit yang lalu. 9 wilayah di Maluku alami hujan ringan hingga petir per hari ini teman Pro 2, di mana sedang 2 wilayah yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya mengalami cuaca cerah berawan. Selain itu juga BMKG Maluku mengeluarkan prediksi untuk kondisi suhu dan kelembapan udara di ke-11 kabupaten kota di Maluku. Beberapa rinciannya termasuk Maluku Tengah diperkirakan hujan ringan, kemudian Maluku Tenggara berawan. Tanimbar diperkirakan pagi hari ini berawan. Sementara itu Buru hujan ringan, seram bagian timur hujan ringan juga, kemudian seram bagian barat hujan ringan. Kepulauan Aru diprediksi hari ini bakal hujan ringan juga. Maluku Barat Daya cerah berawan. Buru Selatan hujan ringan. Sementara Kotamu diprediksi hari ini hujan ringan dengan suhu berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius dan dengan kelembapan 70 hingga 90%. Sementara itu Kota Tua diperkirakan hujan petir hari ini. Nanti aku balik lagi, tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru.

berlaku itu ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Nah, teman berdua, kita update informasi lain. Ini terkait dengan begal yang terjadi di Latiri. Teman berdua, anggota DPRD Kota Ambon, Kristianto Laturiu, mendorong aparat kepolisian untuk dapat menangkap kasus begal disertai pencurian sepeda motor dan kekerasan yang dialami oleh seorang wanita muda bernama Gabriel. Peristiwa terjadi di kawasan Latiri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada Sabtu malam 20 Juni. Latiri menilai tindakan kriminal jalanan tersebut telah menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Latiri kepada RRI hari Senin kemarin mengatakan bahwa keamanan ketertiban masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi maupun sosial warga. Karena itu upaya pencegahan harus berjalan beriringan dengan penindakan terhadap para pelaku kejahatan. Selain pihak kepolisian, Caleg Kota Ambon Dapil Baguala itu juga meminta pemerintah Kota Ambon untuk dapat masang CCTV di ruas-ruas jalan titik rawan kejahatan yang telah teridentifikasi. Latriu mengatakan bahwa dengan CCTV akan membantu mendekatkan pihak aparat kepolisian untuk mengungkap setiap kasus kejahatan yang terjadi di jalan raya. Oke. Ini jujur aku juga baru dengar ya, terjadi begal, karena selama ini di Kota Ambon itu begal itu benar-benar enggak ada. Mungkin ada tapi enggak terekspos ya, teman berdua. Tapi kalau kayak begini orang rada takut juga, apalagi kita yang pulang siaran malam misalnya. Buat kita yang cowok-cowok mungkin bisa ini ya, tapi yang cewek-cewek gimana dong? Oke, nanti aku balik lagi, tapi dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: Wih, Alip mau bikin ginian ya, kok makin rame sih, Jay?
1: Iya, betul. Toksing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak dalam tetap. Bahkan kita bisa belajar lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta cita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh, memang mantap, Dengan berwirausaha, katong bisa meningkatkan katong penghasilan. Siapa mau kasih katong uang hari begini? Tetapi katong juga bisa buka lapangan kerja per orang lain. Kita karena ada tiga sila itu, 1, 2, 3.
0: Wih, apalagi kalau katong lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katong lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh, nah karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katong pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katong tekuni akan. Deng sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Untuk memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Kita update informasi paling baru pagi hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, kehadiran proyek strategis nasional Blok Masela diharapkan menjadi momentum besar bagi pertumbuhan ekonomi Maluku. Namun agar manfaat proyek tersebut benar-benar dirasakan masyarakat, diperlukan kesiapan SDM dan pelaku usaha lokal untuk terlibat secara aktif dalam berbagai tahapan pekerjaan. Menanggapi hal itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Maluku, Samlato Konsida, mengatakan pihaknya kini terus berupaya mempersiapkan dunia usaha lokal untuk menyambut peluang besar yang akan hadir melalui pengembangan proyek gas abadi Blok Masela.
0: Info Pro 2.
1: Informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mendukung penuh persiapan tim nasional Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari. Dukungan tersebut diungkapkan mencakup program pengembangan para pemain timnas yang akan disusun Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Kepala Bakom menjelaskan hal ini mulai dari pembinaan para pemain hingga penguatan ekosistem sepak bola nasional.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, Argentina mengalahkan Austria 2-0 berkat 2 gol Lionel Messi pada laga grup J Piala Dunia 2006. Kemenangan tersebut mengantarkan Albiceleste Argentina memimpin klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Messi mencetak 2 gol penting dan tambahan gol itu membuat Messi mengoleksi 18 gol sepanjang sejarah sekaligus melewati rekor Piala Dunia. Rekor tersebut pernah dipegang oleh legenda Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ju, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
2: Istilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
1: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
2: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
1: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
2: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
1: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Banyak negara mulai dijagokan tampil sebagai yang terbaik di turnamen sepak bola terbesar dunia. Dan bahkan memprediksi negara mana yang berpeluang menjadi juara dan siapa pemain yang kamu prediksi bakal menjadi top skor Piala Dunia 2026. Kita dengarkan prediksi dan harapan warga terkait siapa calon juara dan top skor Piala Dunia 2026.
1: Nama saya Mus. Dari dulu tuh saya punya pendukung itu Portugal. Kalah dan menangnya tetap Portugal. Terus prediksi top skor saya itu salah satu di antara Portugal tetap CR7. Dan peluang besar itu, sangat besar itu tetap kali ini mungkin Portugal yang angkat piala dunia. Tidak sama dengan tim-tim lain yang cuma favorit atau penghibur saja. Terus CR bisa mencapai 1000 gol sekaligus menutupi pensiunan, kira-kira seperti itu.
2: Saya Rainer Helaha,

0: Manchester United. Karena kata lihat dia di untuk sekarang ini di Liga Inggris dia lagi naik down. Setiap pertandingan di Liga Inggris itu pasti dia mencetak gol. Dan di Liga Inggris sendiri kata biasa nonton kan dia punya gol-gol itu gol-gol cantik semua, gol-gol indah. Jadi kalau bicara mengenai top score ya beta pikir kalau beta pun prediksi juga dari Brasil Matias Cunha juga.
1: Beta nama Iki, meskipun beta fans Swiss, tapi menurut beta yang akan menang Piala Dunia tahun ini Portugal, karena dengan dong punya skuad yang kata orang-orang skuad yang bagus, dan ini karena ini Piala Dunia buat

一定了。哈，男子说话，嗨呀，别，那公公吧，这大哥呀，哎，那别，啊！

Perdu FM teman terbaik kamu, lagu yang kamu request berikutnya di sosial media kita ada Silon Seven, sederhana Inji Kavaru dengan Remuk. Tapi kita dengarkan dulu Mario Jeklau dengan Talik Urur. Tetap dengarkan Perdu FM teman terbaik kamu.

Kalau teman pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Teman-teman Produa, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Prodo FM teman terbaik kamu ada di Gitaf dengan Mungkin Depan Buram menjadi lagu terakhir jumpa kamu bareng aku teman Prodo. Aku pamit, semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu. Baru saja berakhir pertandingan antara Norway melawan Senegal dengan kemenangan Norway 3-2. Aku sih berharap pertandingan ini Senegal itu bisa menyamakan kedudukan ya, karena mereka bisa menambah satu gol di additional time, tinggal sekitar 4-5 menitan berakhir belum bisa masukin gol juga. Tapi so far Senegal bisa bangkit di menit terakhir jelang laga berakhir itu luar biasa ya. Artinya mereka pantang mundur juga. Ya aku udah cocok belum jadi pengamat sepak bola? Kayaknya belum ya. Aku pamit teman perlu, semoga apa aku rekam bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu. Setelah ini kamu masih bisa request, tapi requestnya lagu mancanegara, masuk ke WhatsApp kita di 08 13 56 24 5884, atau masuk ke Instagram kita lewat DM ya teman pro 2. Jangan lupa lagunya mancanegara ya, lagu mancanegara sama nanti jam 12. Aku pamit, tetap dengarkan Pro 2 FM teman terbaik kamu. Bye bye.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: okay, apple of my eye. Don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. Yeah. I can't move on without you. You stay shit on my bed.
1: Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan vintage pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi, kembali di Prodi FM ya teman. Dan seperti kataku tadi teman, kalau kita di request time spesial banget untuk Prodi hitlist lagu internasional, lagu mancanegara yang menjadi favorit kamu teman Prodi, aku masih nunggu requestan kamu. Buat kamu yang mau nge-request, boleh ya teman, aku bakal bacain requestan kamu sampai jam 12 ya, jam 12 benar. Dan buat kamu yang mau nge-request di Instagram boleh, di RRI Prodi Ambon, di live chat RRI Digital boleh, dan di WhatsApp kita di 0813-5624-5884, sekali lagi di 0813-5624-5884 ya. Sambil menunggu request kamu teman Prodi, Janice dan Janice dari Drake, dan juga lagunya Grassy, Hit the Wall. Setelah ini bakal hadir buat kamu.

0: Wih, Alip buku pikir gini ya nih, aku makin rame sih, Jay.
1: Iya, betul. Tokseng, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak yang tetap. Bahkan kita bisa belanja lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta cita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.

0: Katung memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, Katung bisa meningkatkan Katung penghasilan. Siapa mau kasih Katung uang hari begini? Tetapi Katung juga bisa buka lapangan kerja per orang lain. Kita karena ada 3 sila itu, yang 1, 2, 3.
1: Ih, apalagi kalau Katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari Katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
0: Iya tuh, nah karena itu, kalau Osi mau buka usaha tuh, hey, jangan takut pada mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh, hey, bisa jadi usaha besar jika Katung tekuni akan deng sungguh-sungguh.
1: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
0: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Cuman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berkhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk menggerak imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

102FM, teman terbaik kamu, teman perdua. Tidak terasa udah jam 12 aja, dan ternyata ada yang masuk di layanan WA kita ya. Satu lagi ya, sebagai penutup teman perdua yang bakal aku putar di ruang dengar kamu. Ini katanya mau nge-request lagunya Rams ya, dengan Barking, teman. Nah, aku bakal update lagunya Boy Kemu setelah yang satu ini. Jadi terima kasih ya buat teman Pro 2 yang udah nge-request. Kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan, teman Pro 2, untuk request request sebanyak-banyaknya, teman. Karena pastinya lagu yang sering muncul di playlist kita bakal juga kita masukin di dalam chart 20 lagu terbaik di setiap minggunya ya, di chart top 20 kita ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Terima kasih buat teman Produa yang udah ngingetin aku bahwa ini background call-nya. Ya, aku udah call kok ini. Dan hati-hati buat kamu yang mau berangkat entah kemana ya, mau bertempur di jalanan yang mungkin licin ya teman Produa, karena baru habis hujan juga. Jadi kalau bisa jangan terlalu ngebut-ngebut ya. Buat kamu yang mau OTW, baik itu dengan motor, kendaraan roda 2 maupun juga mobil roda 4, beca dan lain sebagainya ya, hati-hati di jalan. Buat yang jalan kaki, tetap bawa payung kalau bisa, karena hujan ini gak menentu ya. Jadi jangan sampai lupa. Dan teman Produa, seperti biasa di jam segini kita bakal update informasi seputar UMKM. Jadi buat kamu, kalau bicara soal UMKM, bicara soal makan juga ya, jangan sampai lupa makan ya. Jangan sampai nge-skip makan, karena makan itu penting sekali teman Produa ya. Minum air putih yang banyak juga, karena jangan sampai kayak aku sakit. Kalau sakit repot banget ya. Jadi kalau bisa jangan sampai sakit. Aku aja sakit masih bisa nemenin kamu di sini. Jadi kamu juga harus semangat ya. Tetap dengarkan kita pastinya di Produa RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau Bali katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosi bicara batulai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, Ose ini setelah labelai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: るわ。
1: Di, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
2: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
1: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
2: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
1: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

Kedua, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk! Jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: Esis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku...

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Din, saya tahu, Seng. Akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katong dasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu katong pun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, katong pun bangsa ini sembakal tak pijak.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

Teman Pro 2 kita update informasi putar dunia olahraga teman. Kali ini dari promotor Sound resmi mengumumkan harga tiket pertandingan Aston Villa melawan Indonesia All Stars ya. Dan laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta pada 1 Agustus mendatang teman Pro 2. Laga ini juga merupakan rangkaian dari Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026 di mana penjualan tiket akan dibuka mulai pada Sabtu besok teman Pro 2 27 Juni 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Teman, dan kalau untuk harganya sendiri untuk Aston Villa versus Indonesia All Star di harga mulai dari Rp350.000 untuk kategori yang ketiga sampai kepada VIP di Rp2.250.000 teman Pro 2 ya. Dan penyelenggara juga turut menyediakan area tempat duduk ramah pengguna kursi roda dalam jumlah terbatas. Tiket untuk kategori tersebut hanya dapat diperoleh melalui sistem reservasi dengan menghubungi pihak penyelenggara.

0: Jo, bisa tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Bisa tau gak sih?
1: Akan beristilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akan dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katanya bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katanya bangga pakai katanya produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan, tak berasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengakui usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: Jawa kok diam dah.
1: Yo, salam aja.
2: Jono Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

ini ditunjuk sebagai duta global pertama Museum Nasional Korea. Penyanyi memiliki nama asli Kim Namjoon itu ditunjuk sebagai duta global pertama Museum Nasional Korea untuk membantu mempromosikan warisan budaya Korea ke seluruh dunia. Direktur Museum Nasional Korea juga menyampaikan harapan

Jerman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga

lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk! Jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul. Mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Di antara beberapa dua grup idola K-pop Stray Kids tengah bersiap akan kembali dengan merilis album baru hingga menjalani tur dunia ya. Stray Kids juga akan lebih dulu merilis single digital Run It, teman pro duo di mana lagu pra-rilis itu juga akan dimasukkan ke dalam album mendatang teman. Namun untuk debut lanjutnya ya mengenai tur dunia terbaru mereka masih belum diumumkan. Rencana tur dunia Stray Kids akan dilakukan setelah album baru tersebut dirilis. Mereka meski rincian tur masih belum diumumkan, skala tur dunia itu diperkirakan akan lebih besar dibandingkan tur Dominate yang mencakup 35 kota tujuan dan 56 konser.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pada pukul 3 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau OJK menghentikan kegiatan usaha 27 entitas pada gawai swasta ilegal. Penindakan tersebut dilakukan sepanjang April hingga Mei 2026. Selain itu, Satgas pasti juga menghentikan kegiatan 228 pedagang aset keuangan digital ilegal, di mana penindakan dilakukan sepanjang Januari hingga Mei 2026. Sementara itu, penghentian PKAD ilegal mengacu pada peraturan OJK nomor 27 tahun 2024, di mana regulasi tersebut mengatur daftar aset kripto dan ditetapkan oleh bursa kripto. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI juga menyoroti pentingnya efektivitas pengawasan produk air minum dalam kemasan. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk menjamin keamanan produk, perlindungan konsumen, serta kesesuaian informasi pada label dan iklan. Evita juga mengatakan industri AMDK tidak hanya dipandang sebagai sektor usaha, di mana industri tersebut juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2, Harry Kane kembali menorehkan catatan penting di panggung Piala Dunia, di mana penyerangan Bayern Munchen itu mencetak 2 gol pada laga pembuka Inggris di Piala Dunia 2026. 2 gol tersebut membuat koleksi Kane di Piala Dunia 2026 kini mencapai 10 gol. Dan jumlah itu menyamai torehan legenda Inggris Gary sebagai pencetak gol terbanyak Inggris di ajang Piala Dunia.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpecah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting per katung tahu katung pendasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, katung pembangsa ini sembakal tapija.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

52 sebanyak 930 calon pegawai negeri sipil pemerintah Kota Ambon mengikuti pelatihan dasar tahun 2026. Pelaksanaan kegiatan tersebut dibagi dalam 12 gelombang dan 24 angkatan. Ya, pastinya hakikat pelaksanaan latsar bukan hanya memahami persyaratan administratif sebagai ASN. Lebih dari itu, kegiatan tersebut bertujuan untuk membentuk karakter aparatur yang berlandaskan nilai-nilai ASN berakhlak. Dan pastinya latsar CPNS untuk golongan 2 dan 3 tahun 2026 dibuka oleh

0: Jo, sih tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Sih tau gak sih?
1: Akan istilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri. Kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akan dalam negeri dulu biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
1: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: diam dah.
1: Yo, salam mencet.
2: Ya, no.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar 1 triliun guna mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang dinilai masih menjadi kendala utama konektivitas antar wilayah. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, juga mengatakan skema pinjaman tersebut telah diperhitungkan dengan pertimbangan kemampuan fiskal daerah dalam beberapa tahun ke depan, sehingga tidak akan membebani pemerintahan berikutnya. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak karena kondisi jalan dan jembatan, khususnya ruas jalan provinsi, yang masih jauh dari harapan masyarakat. Sarbin menilai penguatan konektivitas antar wilayah merupakan langkah strategis untuk menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah

teman Pro 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

teman-teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

mantra 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus explore, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Nah, teman Pro2, gaya hidup hemat di tengah tren konsumtif ya. Menurut kamu, apa sih tantangan terbesar untuk hidup hemat saat ini? Apakah godaan promo dan diskon, nongkrong dan gaya hidup mengikuti teman? Atau juga mungkin belanja karena tren di media sosial atau FOMO? Dan mungkin juga sulit membedakan kebutuhan dan juga keinginan, ya? Enggak tuh, ya harusnya. Nanti hasilnya bakal Katio baca ya teman-teman di jam 6 nanti. Jadi bakal kita seru-seruan bareng kamu semua.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.
1: Shutterstock.

Brudel FM, teman terbaik kamu, teman terbaik gue. Tidak terasa udah jam 5, ya bahkan lebih 2 menit juga untuk Indonesia Timur. Itu artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu, teman terbaik gue. Terima kasih buat kebersamaannya. Setelah ini bakal ada Katia yang bakal menemani kamu sampai nanti jam 12 ya teman. Jadi jangan next station kamu.

98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tio Nugroho ya, setelah kita tidak bertemu satu hari kemarin. Dan teman Pro 2, seperti biasa, sore hari ini aku bakal temenin kamu sampai nanti malam pukul 12 tentu saja. Dan buat kamu yang mau have fun bareng sama aku, mungkin hari ini kamu sedang OTW, perjalanan pulang, atau mungkin kamu mau ke somewhere yang I don't know ya. Semoga sore hari ini bisa selalu menjadi momen yang bikin kamu selalu merasa bersyukur dan bahagia selalu. Oke, teman, pokoknya tetap stay tune terus aja di sini ya, karena aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 dengan lagu dan juga hiburan yang tentu saja menarik. Dan nanti kita juga bakalan update-update informasi terbaru juga buat kamu ya, dimanapun kamu berada. Pokoknya tetap bahagia selalu dan dengarkan Pro 2 RRI Ambon.

0: Din, si Tausing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katung dasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katung hapal-hapal-hapal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Betul, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tapica.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

Teman Pro 2, kami masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman, buat kamu sekarang yang lagi perjalanan pulang ya, hati-hati di jalan ya. Dan semoga selamat sampai rumah dengan keadaan yang bahagia. Nah, tentu saja teman Pro 2, di sore hari ini aku bakal nge-spill satu informasi yang menurutku sangat-sangat penting ya. Jadi ada dari Kementerian Kebudayaan ini mendorong pelurusan sejarah W.R. Supratman sekaligus juga memperkuat literasi kepahlawanan bagi generasi muda. Nah, langkah tersebut itu dinilai penting karena riwayat hidup pencipta lagu Indonesia Raya ini masih menyisakan sejumlah perbedaan versi yang harus diluruskan teman Pro 2. Terus juga komitmen itu disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon saat menerima keluarga W.R. Supratman di Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Kebudayaan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Dan menurutnya teman Pro 2, W.R. Supratman ini bukan hanya seorang pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagi Indonesia, ya bangsa Indonesia, ia juga berperan penting membangkitkan semangat kebangsaan pada masa perjuangan menuju kemerdekaan nasional. Oleh karena itu, kisah hidup dan juga perjuangan W.R. Supratman ini itu perlu dikenal lebih dekat bagi generasi muda. Dan upaya tersebut juga dinilai penting untuk memperkuat pemahaman sejarah

0: Jo, bisa tahu gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Bisa tahu gak sih?
1: Akan istilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan maksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
1: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: Diam, udah.
1: Yo, salam aja.
2: Jono. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan kali ini pemerintah juga kembali membuka magang nasional ya, teman Pro 2 angkatan kedua tahun 2026 dengan target 150.000 peserta. Nah, jumlah tersebut meningkat sekitar 50% dibandingkan angkatan pertama pada tahun 2025 yang menjaring sekitar 102,6 ribu peserta. Dan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menguatkan kualitas sumber daya manusia itu ditunjukkan bagi sarjana yang baru lulus atau fresh graduate, teman. Dari Kementerian Ketenagakerjaan, Yasril mengatakan kalau pemerintah ini telah menyetujui pelaksanaan program magang nasional angkatan kedua tahun 2026 dengan target 150.000 peserta. Nah, selain program magang, pemerintah juga menyiapkan program pelatihan vokasi nasional yang menargetkan 220.000 peserta. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA/SMK, termasuk juga 50.000 peserta dari kalangan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yasirli juga menjelaskan ya, Kementerian Ketenagakerjaan tengah mempersiapkan pelaksanaan program berdasarkan hasil evaluasi program magang nasional sebelumnya. Sejumlah perbaikan juga dilakukan, terutama terkait dengan pemerataan sebaran peserta yang perluasan bidang kejuruan dan juga profesinya yang tersedia di lokasi magang gitu. Pada tahun 2025, program magang nasional ini melibatkan 102,6 ribu peserta ya, yang ditempatkan di 8.048 perusahaan dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Dan tahun ini pemerintah akan segera mengumumkan jadwal tahapan pendaftarannya untuk program magang nasional. Proses penerimaan akan ditargetkan mulai pada bulan Juni nanti 2026. Jadi get ready teman, nanti kita update lagi bagaimana jalannya program magang nasional ini.

Masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Tadi sore Vini udah bikin polling ya terkait dengan tantangan terbesar apa sih untuk hidup hemat saat ini. Nah, di situ Vini udah kasih 4 opsi buat kamu yang bisa kalian pilih ya tentu saja. Yang pertama adalah godaan promo dan juga diskon. Yang kedua, nongkrong dan gaya hidup mengikuti teman. Terus yang ketiga, belanja karena tren di media sosial. Dan yang keempat adalah sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang masih pengen polling, boleh banget, masih aku tungguin sampai nanti ya. Jam berapa? Jam 6 lebih lah ya. Jam 6 lebih berapa ya? 50 I think ya. Silakan boleh ikutan polling ya. Ada 4, nanti aku bakal bacain satu-satu respon dari kamu. Atau mungkin kamu punya opsi lain, alasan lain, kenapa, apa hal terbesar yang bikin kamu tuh lebih menantang gitu ketika kamu lagi pengen hidup hemat ya. Silahkan aja langsung meluncur ke Instagramnya Pro 2 RI Ambon, teman.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan mendengarkan beduk azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Dan perlu kami informasikan juga untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 18:29. So, buat kamu teman Pro 2 yang hendak melaksanakan ibadah salat maghrib, selamat melaksanakan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

Sholatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau sholat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, sholatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Well, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho ya, tentu saja di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, sesuai dengan yang Tio bilang tadi, kalau misalkan malam ini aku bakal spill terkait dengan siapa tadi yang udah ikutan polling ya. Ada satu orang nih yang ikutan polling terkait dengan tantangan terbesar untuk hidup hemat saat ini. Yang namanya itu adalah Likyu 23. Oke, Likyu dari 4 opsi yang sudah kita berikan, dia memilih godaan promo dan juga diskon. Oke, ya itu mungkin bisa jadi salah satu godaan terbesar ya, apalagi para wanita. Dan sekarang juga kalau kita lihat all shop itu udah semakin gila-gilaan banget, apalagi promo-promonya mereka, terus juga announcement promonya mereka. Apalagi kalau double date ya, meskipun double date itu tuh ada di awal bulan, tapi tetap aja ya nggak sih, tetap aja kadang-kadang juga bikin kita khilaf dan juga kalap untuk belanja ya. Oke, teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah ikutan polling ya. Ditunggu untuk polling-polling berikutnya yang akan kita bikin di sini. Dan teman, nanti Tio bakal balik lagi tentu saja dengan sejumlah informasi lainnya. So don't change your station, keep stay tune on Pro 2 RRI Ambon.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Kembali kita update informasi teman Pro 2, tepat pukul 17.19 waktu Indonesia Timur. Informasi pertama, Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Masohi Idris Kilkoda menyerahkan secara langsung bantuan berupa perlengkapan mandi dan dispenser kepada warga binaan pemasyarakatan sebagai bentuk komitmen dalam memenuhi hak dasar serta meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan rutan kelas 2B Masohi pada hari Selasa 23 Juni 2026. Dewan Pengawas, Dewan Hakim, dan Panitera Mustaqbaqoh Tilawatil Quran MTQ 31 tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 resmi dilantik dan diambil sumpahnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Pelantikan dan pengambilan sumpah didasarkan pada putusan Gubernur Maluku nomor 790 tahun 2026 dan prosesi pengambilan dan juga pelantikan tersebut dipimpin oleh Majelis Ulama Indonesia Maluku Profesor Abdullah Latuwapo, Ketua MUI, dan dalam arahannya mengingatkan tugas ini bukan sekedar tanggung jawab dunia, tapi juga janji suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Informasi ketiga, pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas program kerja yang tidak pernah dikesampingkan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat dalam membuka agenda Open Clinic Day, Klinik Utama Lawamena Bakti di Kantor Gubernur Maluku pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 19, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
0: Dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: I can't move on, live without, I move on. You stay shit on our head.
1: Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Ya, selamat Pro 2 kali bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman, masih dengan semarak Piala Dunia 2026 ya, kali ini ya, A Message Beyond Football, teman Pro 2. Jadi tim Iran, timnas Iran ini meninggalkan sebuah pesan, tulisan tangan di ruang ganti usai bermain imbang 0-0 melawan Belgia pada laga Piala Dunia 2026 di Los Angeles pada hari Minggu lalu ya, waktu setempat. Nah, alih-alih hanya mengucapkan terima kasih, mereka juga menyisipkan harapan agar perdamaian, rasa hormat, dan persahabatan dapat menang di antara semua bangsa. Wow. Dan juga teman Pro 2, pesan tersebut dipublikasikan Federasi Sepak Bola Iran dan dilansir Washington Times ya. Dalam nota itu, skuad Iran menuliskan bahwa mereka datang ke Los Angeles dengan kebanggaan bertanding, dengan kehormatan, dan pulang dengan martabat. Mereka juga menyampaikan apresiasi kepada warga LA serta para pendukung Iran yang terus memberikan semangat sepanjang dua pertandingan yang digelar di kota tersebut. But the story didn't end at full time, teman Pro 2. Meski tengah menghadapi berbagai kendala selama turnamen, LA menjadi tempat yang memberikan dukungan terbesar bagi Iran. Kota ini juga merupakan rumah bagi komunitas diaspora Iran terbesar di Amerika Serikat. Dan dalam dua pertandingan fase grup yang berlangsung di sana, ribuan supporter Iran ini memenuhi stadion hingga menciptakan atmosfer yang membuat tim merasa seperti bermain di kandang sendiri, teman Pro 2. Terus kalau misalkan ini ya, aku mungkin bisa baca sedikit ya. Pesan yang ditulis tangan oleh timnas Iran ya, yang ditinggalkan tim sepak bola untuk LA usai laga di Piala Dunia 2026. From the ancient Persia of thousands of the years ago, the citizen of Iran of today, the spirit of Iran remains alive and steadfast. Hashtag 168 hashtag minap. We came to Los Angeles with pride, competent with honor, and live with dignity. Thank you, Los Angeles, for your hospitality, and thank you for the every Iranian who give their heart, voice, and soul for Iran throughout this 180 minutes. Yeah, may peace, respect, and friendship prevail among all nation. Wow, luar biasa pesannya ini, sangat-sangat mendalam sekali ya. Tapi teman Pro 2, dibalik pesan damai tersebut, Iran juga sebenarnya masih menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan perjalanan yang mereka jalani selama Piala Dunia. Meski harus menjalani skema perjalanan yang tidak biasa selama Piala Dunia, pengalaman Iran di LA ini meninggalkan kesan yang berbeda, bermarkas di Meksiko dan hanya masuk ke AS jelang pertandingan, tak menghalangi mereka merasakan dukungan luar biasa dari para supporter. And the journey was complicated and the welcome wasn't ya, yeah. Teman Pro 2, nanti kita bakal update lagi, semoga kedamaian selalu tercipta ya di seluruh bangsa-bangsa.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan setelah tadi dari timnas Brazil ya, kita Brazil lagi Iran, kita akan bergeser mungkin ke informasi lain ya, teman Pro 2. Jadi, nah ini kita geser ke dalam negeri aja ya, kalau gitu ya. Ada grup musik ya, yang menurutku sangat luar biasa sekali. Ada Bara Suara dan juga Lomba Sihir. Ini akan kolaborasi untuk pertama kalinya di Local Fest Jakarta 2027 sampai 28 Juni 2026. Wow, luar biasa. The crossover we didn't know we needed ya. Kolaborasi antara rock alternatif progresif Bara Suara dan juga kolektif pop urban Lomba Sihir ini akan menjadi salah satu penampilan yang paling dinantikan di Local Fest Jakarta 2026. Ini juga menjadi pertama kali kedua musisi tersebut berbagi panggung dalam satu kolaborasi, dan kolaborasi tersebut juga akan menjadi bagian dari segmen pertunjukan spesial di Local Fest Jakarta 2026 yang akan digelar pada tanggal 27 sampai 28 Juni di Stadion Baseball GBK Jakarta. Wow. Dan teman Pro 2, festival musik dan juga komunitas kreatif ini akan menghadirkan sederet musisi lintas genre dalam line up-nya di tahun ini. Selain ada Bara Suara sama Lomba Sihir, teman, di Local Fest 2026 ini juga akan diramaikan sama Fizz, Nadif Basalama, Pure Saturday, ada juga The Adams, ada Jason Renti, Perunggu, Balada Gehel, Reunion Jakarta yang kembali tampil dalam format reuni. Oke. Terus juga ada Antinormal serta masih banyak musisi lainnya di Local Fest 2026. Gimana? Kalian udah dapat tiketnya atau belum? Atau kalian memang sudah ngincer ini dari dulu ya? Dan teman Pro 2, pasti ini bakal seru banget. Nanti kita bakal update lagi informasi lainnya ya, terkait dengan dunia hiburan juga. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu. Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan teman Pro 2, Badan Narkotika Nasional ini dilaporkan bakalan menjalankan program pemberdayaan masyarakat di Aceh, teman Pro 2, untuk mendorong eks penanam ganja untuk beralih profesi menjadi petani kopi. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Inisiatif ini disampaikan langsung oleh Kepala BNN Suyudi Aryo Seto pada rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI pada tanggal 17 Juni 2026 lalu ya, sebagaimana dilaporkan oleh Antara News. Dan Suyudi ini menjelaskan program ini dirancang sebagai bagian dari strategi long term prevention di wilayah-wilayah rawan tanam ilegal ya. Bukan cuma soal penegakan hukum teman Pro 2, tapi juga soal creating alternative livelihood, yang nih membangun sumber penghasilan yang lebih ilegal, stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Nah, usulan ini juga masuk dalam rencana tambahan anggaran BNN untuk bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2027 teman Pro 2. Terus juga untuk merealisasikan ini, pihaknya disebut juga telah mengusulkan anggaran tambahan sebesar 112,77 miliar untuk ke bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran 2027. Nah, anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pengembangan potensi masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan juga rawan peredaran gelap narkotika teman Pro 2. Selain itu juga komunitas di lapangan. Dalam laporan yang sama, BNN juga berencana memperluas ya pendekatan lewat sektor pendidikan. Lembaga ini menilai sekolah punya peran krusial dalam membangun upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, terutama di kalangan generasi muda yang masih saja jadi kelompok paling rentan berdasarkan data prevalensi terbaru gitu. Oke ya. Kalau kita lihat juga memang kopi Aceh, beli kopi Gayo ya, Aceh itu kan terkenal dengan nama kopi Gayonya ya. Itu sangat-sangat potensial sekali kalau misalkan dialihkan ke sana. Bagus sih, bagus. Aduh, ya cuman kalau misalkan kita lihat dari komentar netizen ini lumayan banyak ininya ya. Banyak plus minusnya. Oke, tapi ya begitulah ya. Well, teman Pro 2, semoga apapun itu juga bisa membangun perekonomian daerah lah ya. Nanti dia bakal balik, tentu saja tetap saya Juni Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja ya nunjukin real support buat anak-anak keluarga yang terdampak krisis kemanusiaan di Gaza Palestina. Ariana Grande ini lewat yayasan barunya namanya Brighter Days Head FDN Foundation ya. Ariana Grande ini diketahui memberikan dana darurat kepada Save the Children UK untuk membantu penyaluran bantuan bagi warga yang tengah menghadapi kondisi sulit, mulai dari pengungsian hingga keterbatasan akses kebutuhan pokok, teman Pro 2. Hal tersebut dikonfirmasi lewat unggahan Save Child the Rain UK ya, yang mengucapkan terima kasih atas kontribusi sang penyanyi meski nominal bantuannya sendiri enggak dibuka ke publik. Menurut organisasi tersebut, dukungan seperti ini turut membantu berbagai program kemanusiaan yang mereka jalankan, termasuk juga bantuan tunai berupa layanan kesehatan dan gizi hingga program pendidikan darurat bagi ribuan anak di wilayah tersebut, teman Pro 2. Jadi sebagai gambaran ya, Save the Children ini itu menyebut bahwa bantuan yang mereka salurkan ke Gaza sejauh ini telah menjangkau 183.459 anak melalui program bantuan tunai, memberikan layanan kesehatan dan juga dukungan nutrisi kepada lebih dari 83.000 anak, serta juga menghadirkan program pendidikan darurat untuk 11.357 anak lainnya, teman Pro 2. Jadi bantuan ini juga menjadi salah satu langkah besar pertama yang dilakukan melalui Brighter Days Ahead Foundation, yayasan baru yang diluncurkan Ariana Grande buat mendukung komunitas rentan di berbagai belahan di dunia. Wow, luar biasa ya. Selain cantik, berbakat, bertalenta, Ariana juga punya hati yang mulia ya, teman Pro 2. Bisa membantu teman-teman anak-anak yang di Gaza, luar biasa sekali. Oke teman, nanti Tio bakal balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Yes, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama Tio Nugroho di 98.4 Pro 2 RRI Ambon. Dan teman Pro 2 seperti biasa ya, di hari-hari weekdays kita akan tepat pukul 9 sampai nanti pukul 10 kita akan bersama-sama bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk bersama-sama mengikuti Music Live Chat. Dan spesial malam hari ini teman Pro 2 akan dipandu oleh Edit dan juga Angga, tentu saja dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali, ada Rio Laskar. Nah, jadi nanti selama 1 jam ke depan, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Jakarta. So, check it out.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Chat. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Nah, bener.
0: Aduh, betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam
0: betul.
1: Hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya enggak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat.
0: Mm-mm.
1: Kadang tidak sehat, ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
0: yes,
1: kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada.
0: Mm-mm.
1: Itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Tahu lah.
0: Malam
1: ya.
0: Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya?
1: Hmm.
0: Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Eh, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
0: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga. Gokil.
0: Ya, pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol banget sama Rio Laskar.
1: Ya.
0: Di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya. Tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: betul.
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga. Langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Di
1: 0811-800-105.
0: Alright. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya.
2: Tapi sudah bertiga.
1: Yoi.
2: Barengan sama
1: Rio Luxo.
3: Halo.
4: Gak susah bacanya last card.
1: Last card, bener ya last card.
2: Last card,
1: ya?
2: Bener kan.
4: Last card itu bahasa apa sih yuk?
3: Sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
1: Oke.
3: Jadi
1: last card.
3: Last card, okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
1: Oh. Gitu. Tapi keren sih.
4: Keren Sukarti. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih nggak?
3: Enggak sih kak.
4: Emang lu aja yang bikin tuh.
3: Aku dari papa,
4: papa
3: kan
4: ya?
3: Buat aku doang.
2: Ih gokil sih.
4: Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda apa orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan.
3: Sini skart.
1: Iya benar.
4: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
1: Yes.
4: Satrio.
3: Satrio.
1: Oh iya, dulu
4: tuh kan Rio. Tapi waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
1: Oh.
4: Sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya.
3: Elim 3.
4: Elim 3 ya lo
3: harusnya itu showcase yang udah mulai live itu udah
4: akhirnya jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
3: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
4: punya nama panggung nih, stage name. Rio.
1: Rio.
4: Itu lo yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
3: Bareng-bareng sih kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
4: Rio aja. Rio Laskar. Tapi untungnya lo punya nama Laskar, Laskar itu ya. Sih.
1: Gokil.
4: Itu enggak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar.
1: Laskar langsung.
4: So Rio, aduh.
1: Yes.
4: Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
1: Oke.
4: Okay. Lo siapa? Jagoan lo siapa? Jujur.
1: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
4: Josh.
1: Florentino. Gue suka tipe
4: suaranya.
1: Warna suaranya.
4: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang diundang radio sih.
1: Karena banyak juga ya di situ ya.
4: Banyak juga gitu.
1: Benar.
4: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
3: Season sebelumnya aku sempet coba kak dan itu cuman coba-coba gitu.
4: Belum serius banget ya?
3: Iya mungkin kak ya. Nah, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu nggak bisa ternyata.
1: Oke, harus serius ya.
3: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part mana, ya. Baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi. Jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
4: Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
1: Yes.
4: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya. Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
1: Benar.
4: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima nggak sih? Yuk.
3: Iya sih kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh. Bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
4: Karena
3: gitu.
4: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
3: Itu sih yang selalu aku utamain dulu.
4: Gila loh, waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali tuh Rio sama Selina ya?
3: Iya waktu itu duet.
4: Waktu itu. Soalnya Solin tuh susah banget suruh.
1: Bener.
4: Kayaknya suruh ngangkat bokong gak kayak susah ya.
1: Susah bener.
4: Yang berhasil tuh Rio.
1: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
3: Iya, kurang lebih 6 bulan.
1: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa, ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya dari judges mungkin.
3: Iya, dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Sole sih.
4: apa itu?
3: Di babak showcase final showcase itu mungkin nggak komentarin soal nyanyinya.
4: Ya, baju ya. Gue tahu banget itu.
1: Oh, komen baju.
4: Padahal mah baju kan kita disiapin ya.
3: Iya enggak sih? Iya sih, Kak. Cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
4: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya.
3: Iya, Kak.
4: Akhirnya udah pokoknya mau harus
1: lebih aware lagi.
3: Akhirnya tim jadi juga lebih ini, Kak, apa namanya? milihin bajunya itu lebih apa sih istilahnya itu kan lebih
4: ya lebih fit gitu supaya lebih fit lagi baju rambut karena itu ngaruh banget ternyata.
1: Betul,
4: dan apalagi ya itu ya karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar itu yang jadi patungannya mereka.
1: Betul. Wow.
4: Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi pernah di radio terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu.
3: Bikin aku ini sih kak tersadar oh begini ya rasanya karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini kayak gini
4: pressernya gitu ya
3: benar kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
4: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi, itu sangat membantu pasti ya.
3: Iya kan, ya, terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung karena aduh deg-degannya itu minta ampun gak waktu
1: di atas panggung.
4: Benar. Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri gak sih?
3: Lagu emang kita diskusi kak ya, jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa kayak gitu kak karena ada potensi-potensi juga kan kak kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu
1: benar-benar. Tapi sama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
3: Semuanya challenging lagi kak soalnya ada tema-temanya gitu loh kak jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak mengulik lagu ini kita kan sebagai penampil itu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu
4: gitu ya.
3: Itu aja kita harus cari kan
1: benar-benar.
3: Jadi ya, semuanya challenging sih kalau sejujurnya
1: beda-beda ya challenge-nya beda-beda ya
4: apalagi yang harus berdua ya sebenarnya lebih gampang lu nyanyi sendiri apa padahal soalnya di komentar juri kan Rio ini harus berdua gitu kan sebenarnya kayak gitu kan malah lu lebih bagus berdua gitu
3: dari Kang Soleh
4: apa komentar Kang Soleh gua apa
1: iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya
4: dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
3: iya jadi waktu duet sama Celine kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu
4: bertiga.
3: Terus waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio gitu. Sama Tupak Kucakar ini harus ada bandnya pokoknya Rio gak boleh sendiri.
4: Gua aja dulu ya gue pernah kan manggung tuh di mana ya di Rolling Stone ya kemudian yang MC Bang Soleh tuh Soleh band lo namanya apa? Supernova nama fansnya apa? Supernovans gitu kan.
1: Oke.
4: Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans. Aduh. Itu sakit banget gue. Sampai keinget sampai sekarang.
1: Walaupun bercanda tapi
4: iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
1: Astaga.
4: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
1: Yes.
4: Kita absenin dulu aja kali ya.
1: Boleh.
4: Siapa aja? Ada Mei Prawesti,
1: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
4: Lila Riperton,
1: ada Cinta
4: Susanti.
1: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
4: Tanya-tanyain nanti.
1: Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen pertanyaan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
4: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh jangan ngadep samping dong.
3: Halo. Di sini.
1: Iya, di sini tinggal kameranya.
3: Ya, baru menyadari ya.
4: Gue udah suruh madep sono tuh. Udah, April. Berapa lama? 10 detik.
1: Aduh. Screen time-nya mahal.
4: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
1: Betul.
4: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andi Rian.
1: Yes, betul. Nanti kita bakal bahas ya.
4: Itu impiannya sama menyanyi bro.
3: Oh, bener, iya, bener.
4: Agak mirip gue kanan di rantai juga mungkin.
1: Ya ini aja udah oke. Nanti kita bakal bahas ya teman Brodo. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edit tentunya.
1: Dan kita masih barengan sama Rio.
3: Yeah,
2: Rio Tobelli.
1: Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli. Tobelli ya masalah caps lock gitu kan.
4: Glorious nih.
1: Glorious
2: memang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
4: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak untuk fanbase ini kira-kira apa ya? Apa beberapa? Aku akhirnya mantapin Glorious.
2: Keren sih itu.
1: Gokil.
2: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
4: Glorio with us.
2: Glorio with us.
4: Glory.
2: Wih
1: keren.
2: Nah, sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang perjalanan panjang ya.
1: Yes.
2: Apa sih yang lo rasain apa ya?
1: Perbedaan
2: terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan. Ya, ibaratnya perjalanan lu enggak di musik itu enggak sampai waktu itu sempat ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu manggung di TVRI apa di mana gitu.
4: Iya, JTV
2: di Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh, Yuk? 10 ya?
4: 10 ya, 10.
2: Wow. Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah, maksudnya, wah memang gue harus persistence ya, atau gue harus tetap konsisten, atau gimana yang lo dapet?
4: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik, itu aku coba ATM-in gitu kak, mati tiru modifikasi gituin kak, aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten si juga aku kan karena kan udah diceburin papa di nyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
2: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan lu impiin juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang ya kan. Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio
1: tentunya.
2: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
4: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
1: Lumayan.
2: Benar. Dan bareng sama Andi Rianto. Yes. Apa yang lu dapat dari seorang
1: Andi
2: Rianto? Angga Rianto.
1: Mirip
2: kok dia
1: bilang tadi. Benar, mirip.
4: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih apa namanya? Sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh matur suwun nggih Mas Andi sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
2: gitu Mas Andi.
4: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak. Jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak ya pun
2: wow. Bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu
4: ya akhirnya aku minta bukan minta gimana ya kak, bahasanya kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
2: gokil. Berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan dari
1: urunan ya benar.
2: Usulnya Wong Jowo iki lho.
1: Iya, Wong Jowo. Iki Wong Jowo.
2: Proper jadi nggih. Mboten usah isin-isin. Masa iki juga diruwokke ning ning Jogja.
1: Bener. Cuman kasihan orang Jakarta.
2: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
1: Wow, benar.
2: Ini langsung banget gak sih abis selesai itu langsung take vokal gitu?
4: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Niki gitu.
1: Oke, okay, karena ini juga lagu kemenangan ya. Oke oke oke oke.
2: Yang nyetain ada Mahalini juga.
1: Happy Andromeda.
2: Jayan Prayas
1: ya. Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Niki sama versinya Selina itu apa?
4: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneneng gitu.
1: Oh, beda. Iya benar-benar.
4: Langsung bener. Kayak band banget gitu loh. Okay. Itu sih yang membedakan.
1: Benar-benar. Ya. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya berarti.
4: Dan
1: ya.
4: Temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
1: Oke.
2: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Arya ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
4: Oh iya, waktu itu ada event KWC, Karaoke World Champion.
2: Oh World Champion. Oh, wow. Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
1: Apa beda?
2: Sabrina Eleanor?
4: Iya.
2: Iya. Terus juga ini Rio. Hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
4: Banyak banget sih kak.
2: Apalagi, teman-teman pasti ya.
4: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
1: Oke. Okay.
4: Jadi semuanya termasuk ketika
2: timeline ini berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
4: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Selesai itu udah masuk ke Selasa lah. Selasa kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
2: Okay. Milih lagu.
4: Udah dapet lock malam. Hari Rabu langsung kita home band.
2: Home band nyari apa key-nya gimana?
4: Key select. Langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
2: Okay. Sama apa vokal direktur siapa? Siapa sih kemarin ya?
4: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Denis juga. Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus ya Jumatnya kita kayak koreo. Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
1: Okay. Kayak libur dikit lah ya.
2: Minggu langsung rehearsal.
4: Sabtu buat posting video segala macam kita. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show.
2: Wah, itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
4: Iya, setiap hari.
2: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
4: Aku sejujurnya suka lagi kak semuanya itu kayak ada memori.
2: Harus milih yuk, gitu.
1: Harus milih ya. Dari tadi main aman terus nih.
2: Ayo harus milih yuk.
4: Aku suka. Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
2: Oh, timur, itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
4: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan.
2: Yes. Udah. Itu juga itu pengalaman pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah gak sih sama Baku Cakar?
4: Belum kak.
2: Baru kali itu ya?
4: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi kan. Ya, iya sih benar aku dari Jawa Timur.
2: Beda
4: kan kak.
2: Beda.
4: Langsung aduh apa yang harus kulakukan ini berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari dari The Baku Cakar itu beda banget kan kak kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Lagunya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu kan. Benar-benar beda banget musiknya. Nah, aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
2: Nah, ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
4: Iya kak, salah satunya.
2: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
4: Aku suka banget sama falsetnya.
1: Iya sih, wah kacau sih itu sih.
2: Pas kemarin di show juga, lu juga banyak mainin itu juga gak salah ya? Falset, husky gitu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
1: Betul.
2: Sih. Yang gak bisa, ya sulit untuk bisa main.
1: Yes, betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
2: Jadi, masih ada waktu pokoknya, masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
1: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music
2: Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live
0: Podcast.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Mau ketik mau.
0: Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Sekarang kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811 800 105. Aku mau ditelepon. Langsung gue telepon sekarang nih ya, lewat WhatsApp ya, di 0811 800 105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih.
1: Oke, itu bisa langsung ditonton di situ. Dan bisa, sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan? Ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya tuh kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada-ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh, itu
1: yang
0: dia.
1: Susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya.
2: Pernah dulu kak waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811 800 105. Sekarang coba spam WhatsApp biar
0: betul. Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat label gitu hari ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa ya? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul.
1: Terus Yofi kah?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya, iya kasih. Aduh.
1: Lale Elmanino.
2: Ah iya itu juga.
1: Dua sih banyak. Kita yang nyebut.
2: Ya karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini siapa namanya?
0: Ini
1: namanya Aulia.
0: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Yeah. Voice note boleh, voice note. Voice
1: kasih
0: note
1: pertanyaan
0: ya.
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanan Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun, akhirnya kayak mungkin di notice tapi nggak yang gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note.
0: Ya.
1: Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan nanti kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Cika juga boleh. Cika, ayo.
0: Cika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang kak.
1: Di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di Grand Final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama. Mm-hmm. Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single-single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak. Aku,
0: pasti. Ya?
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja. Oke. <Okay. laughs> dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi memang setelah bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level apa ya, terbaru sih, gitu ya, milestone gitu terbaru deh, gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih. Cepetan, ditungguin ini.
0: Durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Dia panjang banget dari ngerekam ini, bukan suruh bikin lagu. Suruh nanya Aulia.
0: Tuh.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu di antara seluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga, aku sama Eki sama Kak Jus, bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, yeah, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita
1: dekat. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempat kayak gitu kan ya?
2: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Bisa bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi yang paling berubah, agak apa ya? Ya berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman? Oke, kita
0: dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buang satu magis, Rio. Ketika misalkan, jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang Kelombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku enggak menghargai dia, enggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku enggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku enggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku enggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak okay, aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
0: Dari Lombok,
1: terima kasih. Oke, nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
0: masih ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok, ya kenapa enggak Aulia.
0: Ada ya.
1: Boleh baca nih Cika deh, Cika. Cika, Cika di Bekasi. Kalau Cika aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
2: Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
2: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak. Karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase. Setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan. Nah, setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datang dan semakin banyak gitu kak. Di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
2: Iya kak, dan supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu itu dia, Rio sampein ke Glorious.
0: Yes.
1: Thank you banget buat Glorious ya.
0: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya, sumpah mati.
0: Boleh.
2: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: nggak vision lo?
1: Gagal ya, gagal lo. Kita masukin frame nanti. Kita nggak in frame nanti.
0: Udah dulu buat Music Lunch aja. Thank you, Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

pasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian

Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Well, teman Pro 2, gimana habis dengerin MLC Music Live Chat, sangat-sangat seru banget ya obrolannya tadi sama Rio Lascard ya. Kalian harusnya tadi tuh ikutan ini, ikutan telepon sih guys, supaya biar bisa langsung ngobrol sama si Rio gitu. Cuman teman Pro 2 ya, malam hari ini dijaga malam, jangan galau malam-malam. Aku juga masih nemenin kamu ya. Kalau kamu mau telepon boleh, ayo kita telepon, ngobrolin terkait hari kamu hari ini seperti apa, asik. Nah, silakan aja kalau mau telepon atau chat atau VN juga boleh di 081356245884 ya, teman Pro 2 ya. Nanti aku bakal play VN dari kamu, atau mau telepon juga boleh ya. Kita ngobrol-ngobrol cerita terkait hari kamu hari ini seperti apa sih ya. Aduh, teman, pokoknya nanti aku sampai jam 12 malam bakal nemenin kamu. Tapi ya, saat ini aku bakal nge-share informasi lagi. Ini dari Denmark, teman Pro 2. Jadi, this is might be the only library where eye contact is encouraged. Kenapa? Jadi di Copenhagen, di Denmark, itu ada sebuah konsep yang unik di mana ini tuh namanya tuh human library. So, what is human library? Human library ini tuh adalah sebuah perpustakaan ya, teman Pro 2, yang mana memungkinkan pengunjung ini meminjam manusia, bukan buku. Okay, what is the meaning of this kind of perpustakaan? Jadi, dalam sesi yang umumnya berlangsung sekitar 30 menit, pengunjung ini dapat berbincang langsung dengan human book atau orang-orang yang memiliki pengalaman hidup yang unik, teman Pro 2. Wow, mulai dari penyintas gangguan mental, pengungsi, penyandang disabilitas, mantan narapidana, hingga individu dari kelompok yang kerap menghadapi stigma diskriminasi. Okay. Sangat-sangat-sangat, apa ya, overwhelmed banget ya. Maksudnya kayak, you talk to the people which have this kind of experience, terus juga kalian mungkin akan belajar dari situ, ditambah lagi juga, this is unique and very very genuine. I mean, kayak gak ada di dunia ini yang punya konsep kayak gini. Dan siapapun yang pencetus ini kayaknya, wow, sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi teman Pro 2, konsep ini itu juga diperkenalkan pertama kali sama Roskilde Festival ya, di Roskilde Festival tahun 2000 oleh Ronnie Abergel bersama timnya. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi prasangka atau stereotip melalui percakapan terbuka, teman Pro 2, sehingga orang itu dapat memahami pengalaman hidup orang secara langsung gitu katanya. Nah, terus kini ya teman, Human Library ini telah berkembang menjadi gerakan sosial global yang hadir lebih dari di lebih dari 85 negara. Okay. Dengan kegiatan yang diselenggarakan di perpustakaan, sekolah, universitas, museum, hingga berbagai acara komunitas gitu. But anyway, teman Pro 2, kalau misalkan ini itu ada di Indonesia, would you want to come to talk with them, atau kamu bakalan skip atau gimana? I think this is gonna be the experience that so interesting to try. Yes. Ya enggak sih, selama ini kita kan cuma belajar, atau mungkin kalau ke perpustakaan kita baca buku, tapi kita ini membaca kisah hidup orang, asik. Nanti dia bakal balik, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kedua, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

SOTD atau Scent of the Day, buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu,

0: juara? Dan siapa pemain yang kamu prediksi bakal menjadi top skor Piala Dunia 2026? Kita dengarkan prediksi dan harapan warga terkait siapa calon juara dan top skor Piala Dunia 2026.
1: Nama saya Nus. Dari dulu tuh saya punya pendukung itu Portugal. Kalah dan menangnya tetap Portugal. Terus prediksi top skor saya itu salah satu di antara Portugal tetap CR7. Dan peluang besar itu, sangat besar itu tetap kali ini mungkin Portugal yang angkat Piala Dunia. Tidak sama dengan tim-tim lain yang cuma favorit atau penghibur saja. Terus CR bisa mencapai 1000 gol sekaligus menutupi pensiunan. Kira-kira seperti itu.
2: Saya Rainer Helaha. Kalau kita bicara mengenai Piala Dunia 2026 ini, kalau prediksi beta, negara mana yang paling berpeluang untuk juara Piala Dunia 2026 ini? Kalau untuk beta, beta pun prediksi mungkin bisa dari Amerika Latin, Brasil. Kenapa Brasil bisa beta prediksi untuk jadi pemenang Piala Dunia 2026? Karena untuk skuad Brasil, ya, skuad tim Brasil untuk Piala Dunia 2026 ini, ya, terbilang cukup keren juga. Pemain-pemain top yang lagi naik daun banyak, di antaranya ada Matias Cunha, ada Hendrik, ada Vinicius dari Real Madrid, ditambah lagi dengan pemain bintang Neymar Junior, ya, untuk saat ini masuk dalam skuad timnas Brasil juga untuk Piala Dunia 2026 ini. Jadi kalau bicara prediksi, ya, kita pikir mungkin Brasil yang akan bawa pulang juara di tahun 2026 ini. Lalu kalau kita bicara mengenai top skor juga, ya tentunya kita ke Brasil. Karena kenapa kita bicara Brasil? Di Brasil itu kalau kita prediksi yang top skornya nanti itu Matheus Cunha dari Manchester United. Karena kita lihat dia di untuk sekarang ini di Liga Inggris, dia lagi naik daun. Setiap pertandingan di Liga Inggris itu pasti dia mencetak gol. Dan di Liga Inggris sendiri, kalau biasa nonton, dia punya gol-gol itu gol-gol cantik semua, gol-gol indah. Jadi kalau bicara mengenai top skor, ya kita pikir kalau kita pun prediksi juga dari Brasil, Matheus Cunha juga.
3: Beta nama Iki, meskipun beta fans Swiss, tapi menurut beta yang akan menang Piala Dunia tahun ini Portugal, karena dengan dong punya skuad yang kata orang-orang skuad yang bagus, dan mungkin karena ini Piala Dunia buat Ronaldo yang terakhir, ya.
4: Ya, perkenalkan, nama beta Ina. Prediksi beta untuk pemenang atau juara dari Piala Dunia 2026 ini menurut beta Jerman, karena bakat-bakat muda, talenta-talenta mudanya tuh menurut beta itu jago, seperti Florian Wirtz yang tuh kemarin di Euro 2024 itu sempat menggegerkan satu Eropa dengan penampilannya di Euro 2024, sama dia lagi topnya di Liverpool. Terus ada lagi Jamal Musiala, lalu terus kemudian di sini juga ada beberapa pemain yang masih konsisten dari tahun ke tahun, seperti Joshua Kimmich, Leroy Sané, dan ada banyak lagi. Jadi menurut beta peluang untuk Jerman menjadi salah satu kandidat untuk juara di Piala Dunia 2026 itu ada. Ya, lalu menurut beta untuk top skornya itu dari timnas Prancis, pemainnya tuh Kylian Mbappe. Prediksi beta Kylian Mbappe bisa jadi top skor, karena pertama dia satu grup sama Senegal, Irak, Norway. Irak di sini, baik Irak maupun Norway ataupun Senegal, itu bisa menjadi salah satu lumbung gol bagi timnas Prancis. Dan prediksi beta itu Mbappe bisa menjadi top.

Banyak negara mulai dijagokan tampil sebagai yang terbaik di turnamen sepak bola terbesar dunia. Dan bahkan memprediksi negara mana yang berpeluang menjadi

0: 你呢？
1: 哈，男子招呼人，嗨呀，这边要公布吧，这快点，这应该没问题。

อาทิตย์ที่

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Oh, sapi, sapi.
1: Coba kamu diam dah.
2: Yo, salam aja.
3: Siapa?

0: FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Cuman, istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi

Integratif, Hijau dan Biru, sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia. Ekonomi kreatif hadir lewat ide segar anak muda, dan musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan ke produk yang pulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan biru.

teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kebiasaan.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iya, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada keseng AI yang bisa bantu-bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada leka apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini. Di edisi siar hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Kita berpisah malam ini dan kita akan jumpa lagi besok pagi edisi siar tanggal 24 Juni 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, teman Pro 2, kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gunung Luna maupun Paso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 2.

Sapa Pagi Teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Programa 2, kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini Rabu 24 Juni 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini, teman berdua. Dan jangan lupa mengawali hari kamu dengan selalu bersyukur, teman berdua. Dan do the best lah ya, kalau kata aku. Nanti biarkanlah Tuhan dan semesta yang akan melakukan pekerjaannya. Aku kembali hadir di ruang dengar kamu pastinya dengan berbagai informasi dan hiburan yang bakal aku hadirkan buat kamu di Prodi FM, teman terbaik kamu.

Teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

adalah food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

82. Tahukah kamu kalau ekonomi kreatif hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru.

teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

0: waspada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

0: Info Pro 2 pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur Teman Pro 2, Portugal menang besar atas Uzbekistan 5-0 pada lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo menyerang 2 gol dalam pertandingan di Amerika Serikat Rabu dini hari, ya teman. So, Cristiano Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 melalui penyelesaian akhir yang efektif, di mana keunggulan Portugal bertambah ke menit ke-17 setelah Nuno berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Informasi selanjutnya teman Pro 2, PT Kereta Api Indonesia mencatat kenaikan jumlah pelanggan kereta Imperial sebesar 162,04% ya. Total pengguna armada mewah tersebut meningkat dari posisi tahun lalu yang mencapai 1.636 orang. Badan usaha milik negara tersebut merilis data kinerja operasional pada Selasa 23 Juni 2026, di mana volume operasional gerbong khusus itu melonjak dari 64 perjalanan menjadi 232 perjalanan. Dan informasi terakhir kita, Kementerian Perindustrian mengajak pelaku industri berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi tersebut diperlukan untuk memperkuat kualitas data sebagai dasar penyusunan kebijakan industri.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa hubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan para beta, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada keseng AI yang bisa bantu-bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada leka apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Teman Pro2, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman Pro 2 peragak terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Bro 2FM, teman terbaik kamu, teman bro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Gak terasa ya, udah jam 6 lebih 53 menit ya. 7 menit lagi, 8 menit lagi. Kita di jam 7 pagi seperti biasa, teman bro 2. Kita di Spada sampai pagi. Buat kalian semua yang mau ikut seru-seruan bareng aku seperti biasa, boleh banget. Caranya gampang, kalian hanya perlu gabung di Instagramnya kita ya. Boleh di WhatsApp, boleh di RR Digital ya, buat ikutan polling bersama dengan kita.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh. Mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

Deh Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali lagi bersama Kevin di sini. Dan aku lihat cuacanya udah balik hujan lagi ya. Jadi kalau bisa sebelum ke kantor, ke tempat kerja atau ke sekolah dan lain sebagainya, jangan sampai lupa buat bawa jas hujan dan payung ya, teman Pro 2. Jujur itu penting banget, teman. Karena meskipun kalian berangkat enggak hujan, sampai sini bisa langsung hujan ya. Atau sampai ke tempat hujan bisa langsung hujan. Makanya aku menyarankan banget buat kalian bisa tetap apa ya, update lah ya info cuaca. Dan kalau bisa sih jangan terlalu terburu-buru ya, biar sampai di tempat tujuan dengan selamat. Oke, aku pastinya akan tetap menemani kamu. Jadi jangan ganti stationnya ya. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Din, saya tahu Seng, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gak pantas pijak. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung atau katung pendasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katung hapal-hapal-hapal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Betul, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tak pijak.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul. Mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Perdua kembali lagi bersama aku Vina di sini dan tadi dari subuh ya teman sampai sekarang cuaca masih hujan terus reda balik hujan lagi reda lagi jadi buat tubuh kita rentan buat sakit ya jadi kalau bisa jangan sampai lupa buat makan kalau misalnya badannya udah rasa nggak enak paling bagus sih. Jangan sampai skip ini ya, air putih, vitamin juga kalau bisa. Kalau rasa udah ada tanda-tanda sakit, langsung minum obat aja ya. Karena bahaya kalau misalnya dibiarin lama-lama nanti tambah sakit lagi. Yang belum pada makan pagi dulu. Yang masih pada di jalan mau ke tempat kerja, ke sekolah, kampus dan lain sebagainya, kamu hati-hati di jalan ya. Kalau boleh jangan terlalu terburu-buru teman berdua. Karena biasanya kalau hujan jalannya licin ya. Aku doakan kamu semua tetap dalam keadaan yang sehat ya, selamat juga. Dan aku masih nemenin kamu dengan berbagai informasi serta hiburan pastinya di Perdu FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini. Bentar mic aku jauh. Nah, ini udah aman. Teman Prodi 2, gimana kabar kamu hari ini? Semoga tetap sehat ya. Yang lagi sakit cepat sembuh, yang tetap sehat kamu yang sehat tetap sehat. Dan aku masih nemenin kamu. Kita di jam 9 tepat nanti, teman Prodi 2, hari ini di hari Rabu ya. Oke, di hari Rabu. Seperti biasa kalau hari Rabu, sorry, di jam 9 itu bakal ada informasi yang bakal aku share buat kamu mengenai bagaimana anak-anak muda ya, baik itu Gen Z, Gen Milenial, ya siapa aja yang merasa muda. Gak apa-apa kalau misalnya kalian boomers tapi merasa muda, gak apa-apa. Ya, bagaimana cara kita untuk bisa tanggap bencana. Nanti bakal aku spill tips and triknya gimana. Apalagi cocok banget buat kita yang sementara memasuki musim hujan ya, kalau kata aku. Jadi tetap siaga ya, karena bencana itu bisa datang kapan saja. Setelah ini bakal aku hadirkan lagunya Lyodra dengan Pura-Pura.